Nafani dauri li mitiya. Haurani dauri li jingauba. Baba ni misaisha mitiya tika ade. Kudofang futata ikanang se. Baba ni dauri li mitiya tika ade. Krang jo srang sing sing thai ganang se baba ni misai sha ning da ga kwai kan kan si la.